selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI. Indonesia kini berada di titik krusial kita transisi menuju global. Di transisi berhasilnya investasi asing juga diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara

uang emas ini datang beriringan dengan batu kandungan yang tidak ringan. Membuat kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat kebijakan regulasi di tanah air untuk tidak boleh dianggap mengenali. Pasang bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standarisasi regulasi tetap menjadi kebijakan mutlak untuk merangkap keseluruhan lingkungan, melindungi hak pendapatan, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Intinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas hukum yang

pemerintah agar peraturan subsidi dan kepanjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Dan dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah menuju pasar global. Sisi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, menyeret kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Wega Peru tentunya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Pembelian cadangan nikel di peruntungan Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan

laki-laki bebas dari dispensi ketidakpastian dan membunuh kualifikasi investasi. Maksudnya modal asing, masuk dari kelompok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling

kita dapat kemungkinan hampir 100% bahwa El Nino itu akan bertahan hingga Februari 2021. Kemungkinan tersebut diperkirakan mencapai puncaknya sekitar Desember 2026.

untuk nggak ada 50. Nah, WHO ini memperkirakan anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3,4 mencapai sekitar 3,7 derajat Celsius di atas kondisi normal pada Oktober hingga Desember 2026.

generasi kami, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Bahkan dari pertama kali mengetahui, usia ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum Universitas Indonesia.

0: memang itu kita berhasil.
1: Perasaan saya sekarang senang dan terharu karena bisa sampai di titik ini. Saya tidak lupa juga support dari teman-teman semua, kakak-kakak semua, abang-abang semua.